0: Asante sana mitabu ine ya Kameme Kayukamu. Welcome back. Tafarira ni Rimbuka Overdrive.
1: Yes, ni geto wa gare wa masharia.
0: Na ni geto faro wa Arsenal.
1: Arsenal
0: kitu gani? Ode jugira wa gei via faro wa Arsenal. Toa semania. The champions. Uiga kitu gani? Aya, kore kwa soko muru. Ano igiri ya dhini ya wadhoko? Narudero na tuina mugeni yogi haha.
1: Niguo.
0: Iii. Tumenye nake.
1: Yes.
0: Tumenye oimete ko. Na nikia gira kwa Kameme. Niki, utuliki idogu.
1: Ni saimo.
0: Ni saimo haruta niya? Saimo electricals. Saimo. Saimo aditima.
1: Saimo aditima.
2: Saimo wa bemado, kanoni.
0: Saimo electricals. Aya, tenu moja shi ya hatu menjene nake.
1: Kitu igu etako watia kumaku.
0: Kwaru watu ya mwene?
3: Biara ulu.
0: Eh? Modo no.
3: Modo ni John Mwangi Macharia.
0: John Mwangi Macharia.
3: Eh.
0: Hey, wagari. Okro ni John ni kego he karogano. Oyoma.
1: Yes.
0: Atuli to ile tena do customer kia.
1: Eh.
0: Eh.
1: Akore kwa soko murwa.
0: Eh.
1: Ale dagatia.
0: Ni munye ndiramuhureire.
1: Mhm.
0: Ajere cio nenga no rahe.
1: Mhm.
0: Eto muinywe mikora.
1: Eh.
0: Besa ici ora ajerera ri. Eruta.
1: Ukanywe.
0: Uwa kemi kira ho ri bas ke meno amenya
1: ri to kanywe da ko he
0: na jira ni ri mukengu ngura nyona
1: yes
0: ya mulai da mu ni e akire na ba yako aja ari ki da ena ni
3: asa ko ena ni
1: da ku ye mari kemi ketia
0: ari ki ngano isi ora he ri na credit yaku ora ria ah ori na muire tu a customer care e Ayo, ayo, ayo. Kau aja ada tekaya kamu no. Dalam aku ya.
1: Eh.
0: Aku fikir dia.
1: Eh.
0: Ate shopping voucher. Si kana.
1: Eh.
0: Greek kami.
1: Eh.
0: Okay.
1: Irutai. Orang siapa dalam tak?
0: Baiklah, orang aja dia terere.
1: Ii.
0: Orang di belakang kah?
1: Nyamui siapa?
0: Tapi ada yang terere. Neka tahu ya, terkira gua kan ikir dia kira ira.
3: Kau tu merah. Jadi kira ni faham lo.
0: Eh? Dah aku tu merah biasa kan?
3: Giri giri.
0: Ii, dah aku tu merah tiki tiki. Giri giri. Dah aku merah terere. Napa tu nasi udara itu kagia? Dah aku rona MPC aku he. Bi urute. Orang kanan nasi ama.
1: Nego.
0: Hey, gua sih dia mana? Mana? Karena mana gua ikani kau tu kanan itu?
3: Mana aja kani kau tu?
0: Eh? Lo udara itu kagia?
3: Udara itu kagia.
0: Eh? Nono giri dia ini wadokom.
3: Ndai gire dhini wa thoko.
0: Maita maigana?
3: Maita